0: Gott sei. Gott segen.
1: Tangi masyarakat do fudiu giu piking a okasi disi fucarna bosko pukong ena bosko putakso inet resal vanet